Mutelevu wano kushenda mumu samba kasatu femfe radio simi mpolo gomede mbe lutaya oweka yonza mubugerele lutaya tomu ya sabiaka kaimba kasuperwoman na ingo unakorua leno mwenyimbe zensonga tugenda kuba nyobu imba buwaba mama bafe tula uoza kogwe munange alikulubagula simba kadeko nashia jatutu alamu kutendelezo mutonzi kansokenzi oba kabunonzi je.